0: kemana? Emang foka tong. Kua kemarang orang kita tong. Kori mako poik kita kau tata. Kui wai waka iku kutia ai, te mate. Taihi, te wahi, te tapu. Kau tukure renga tahi. Suka ihi ihi, suka wai wai. Katu, ramalama maira.
1: Pipi.

Taiwan, Korea, gitu. Ketika sepuluh etak utun ini sangat cukup nangakal untuk ucam orang isi murah ucam payung ini. Para poliswa peluang, yuk tak cukup kalu ketua.